0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjem-pinjem uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjem uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, Tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
12: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
11: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
13: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
11: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
14: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia bahkan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
11: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terima kasih.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
17: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport. Pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, merespon sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Paparan abu ini disebut paling berdampak pada tiga hal, yakni pernapasan, mata, dan kulit. Soal pencegahan paling utama untuk ketiga masalah tersebut, Menteri Kesehatan mengingatkan untuk sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terkait pernapasan, jika terpaksa harus keluar, maka harus memakai masker, dan jika mengalami keluhan, disarankan segera datang ke puskesmas. Dikutip dari media Kompas, Menteri Kesehatan juga menyarankan untuk pakai kacamata jika terpaksa harus keluar rumah. Penggunaan kacamata ini membantu menghalangi partikel abu agar tidak langsung kena mata. Begitupun jika terkena kulit, partikel abu vulkanik segera dibersihkan dengan air, dan untuk membersihkannya pun harus berhati-hati.

0: Anda dengar suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju. Satu.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik.
0: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
5: Hey!
4: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
6: Oh, sejarahnya.
7: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
6: Emang ada apa ya hari ini?
7: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September, beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu, Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
4: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
8: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Dan gak ngerti nomornya piye iki. Ya Allah, tolong, tolong, kebakaran, tolong, tolong.
8: Stop, Pak, stop, stop.
5: Kebakaran, Pak,
8: stop,
5: kebakaran.
8: Stop, stop, stop, Pak.
5: Iya.
8: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, gini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
5: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
8: Oh, iya, Pak. Iya, iya.
9: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
10: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
11: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat
1: Halo,
0: pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sahabat, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, batuk.
0: Pasti harus tetap pastinya harus tetap semangat ya,
1: Lui,
0: tapi ya. Oke, sahabat Suara Madiun, di kebersamaan kita pagi hari ini di program Halo Madiun bareng sama Mada dan juga
1: saya Kiki.
0: Nah, pastinya akan menghibur sahabat dengan obrolan-obrolan yang random juga ya. Pastinya juga harus menyemangati sahabat Suara Madiun ya, mungkin pagi hari kurang semangat, biar makin semangat lagi
1: ditemani sama
0: yang
1: kita,
0: pagi hari ya, makin apa namanya ya, lapar, jadi bisa makin keroncongan perutnya ya. Maksudnya gak kok berninggal obrolan gitu loh ya. Dan pastinya tetap harus happy dan juga semangat ya sahabat Suara Madiun ya. Hari ini kita berjumpa di hari Rabu 9, cantik loh tanggalnya, 9 September.
1: Berarti hari ini belanja loh.
0: Hari ini, 99 belanja.
1: Bener.
0: Hari ini ada yang nikah gak ya?
1: Ada, banyak.
0: Ada yang lamaran mungkin ya, atau melakukan hari bahagia, mengadakan hari-hari bahagia yang lain gitu ya. Semoga lancar semua acaranya sahabat Suara Madiun. Dan yang bekerja ya, yang banyak rapat atau mungkin banyak tugas, yang banyak presentasi, banyak tanggung jawabnya ya,
1: hari
0: semoga
1: ini
0: dilancarkan.
1: Aku
0: yang hari ini ya mungkin agak titilan gitu ya, ketik apapun itu. Semoga semuanya dimudahkan ya. Dan pastinya juga tetap kita harus semangat nih sahabat Suara Madiun semuanya. Yang mau request lagu, kirim salam, silakan langsung aja WhatsApp di 081 556 51817. Atau yang mau kirim-kirim makanan boleh juga.
1: Boleh.
0: Belum sarapan semua ya sahabat Suara Madiun ya.
1: Boleh.
0: Boleh, yang lemper-lemper, sego goreng, pisang goreng, apa.
1: Ya 10 ribuan itu loh.
0: Gedang goreng juga enggak apa-apa.
1: Yang
0: gedang
1: goreng
0: teh bosok itu juga enggak
1: apa-apa. Oh, di sini.
0: Iya, ya benar.
1: Dibikin bolu, pisang.
0: Benar. Banyak banget nih ya kreativitas masakan yang bisa kita peroleh ya.
1: Iya, benar.
0: Hari ini kita mau ngobrolin apa? Pokoknya tunggu dulu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Kita akan semedi dulu mau ngobrolin tentang temanya apa. Pokoknya merapat terus bareng sama kita di program
1: Halo Madiun.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah.
0: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
3: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, okay. Ya, balik lagi sama Amanda dan juga
1: Cekiki.
0: Masih di program Halo Madiun pagi hari ini. Dan kita mau ngobrolin sesuatu yang penting ini ya.
1: Penting.
0: Jadi tanggal 99 selain tanggalnya itu juga cantik ya. Ternyata juga ada peringatan di balik itu semua ya.
1: Ada
0: peringatan Hari Olahraga Nasional,
1: HORNAS.
0: HORNAS tahun ini berusia ke-43 loh.
1: Ya,
0: wow, tuh bukan tua sih.
1: Saya
0: ya. Sudah sesepuh gitu loh ya.
1: Lebih.
0: Ini mulut emang harus dijahit nih, enggak sopan banget langsung nyeblak.
1: Tapi benar. Hari Olahraga Nasional yang ke-43 ini ternyata sudah sudah sepanjang itu.
0: Iya ya, 19 September.
1: Kadang kan kita kan enggak ngeh ya, ini
0: enggak ORNAS. Betul.
1: Berapa ya?
0: Betul.
1: Gitu. Ternyata tuh sudah 43.
0: Iya, dan ini berawal di tahun 1983 ya.
1: Berarti kan baru-baru aja sebenarnya.
0: Baru-baru aja. Indonesia udah merdeka jelas udah usia 40-an gitu kan. Dan pastinya sejak saat itu peringatan Hari Olahraga Nasional ini jadi salah satu momentum penting dalam perkembangan olahraga di Indonesia.
1: Benar.
0: Bahkan sampai sekarang pun kalau kita lihat ya, banyak banget ya olahraga yang sekarang ini udah berkembang. Jadi banyak cabur-cabur baru. Gitu loh, seperti padel itu kan termasuk baru ya.
1: Barongsai
0: itu juga termasuk olahraga sekarang, ternyata ya.
1: Drum band itu iya.
0: Drum band itu juga olahraga, betul. Bahkan ada festivalnya ya, kapan hari ya, di Kota Madiun. Barongsai pun juga udah masuk KONI ya kan. Jadi yang kalau kita lihat itu menghibur, ternyata itu juga bisa bikin keringetan yang melakukan ya. Itu juga olahraga juga.
1: Ternyata tuh ada nilainya. Yang jalannya cepat, betul. Harus benar, harus kompak kayak gitu. Terus ada lagi tuh olahraga yang
0: kalau yang nutuk-nutuk stick di matras itu namanya apa ya? Ampun, kemarin aku blank banget.
1: Itu namanya
0: yang pakai
1: ini
0: stick, itu loh yang
1: ya, di kalangan
0: ibu-ibu, para wanita-wanita itu loh yang tutuk-tutuk itu loh.
1: Kan
0: aduh, apa sih ya?
1: Bisa blank banget kalau ujian.
0: Iya,
1: bisa namanya pound fit.
0: Ya, pound fit.
1: Ya, ada lagi
0: itu ya.
1: Terus olahraga kayak golf
0: itu tapi bukan lama,
1: tapi
0: kan?
1: Bukan
0: itu orang olahraga orang hip.
1: Tapi kayak golf ada.
0: Oh, golf
1: itu. Namanya woodball.
0: Apa tuh woodball?
1: Wood, jadi tuh
0: itu kayu,
1: ball jadi
0: itu bola.
1: Jadi tuh
0: pakai bola kayu, kayak kasti dong.
1: Tapi itu pakai bola diduk.
0: Oh gitu. Iya.
1: Itu olahraga baru tuh di sini.
0: Oh iya.
1: Sama
0: baru
1: satu
0: ya.
1: Sama satu lagi.
0: Sama satu lagi kalau orang anak-anak kecil itu apa sih namanya?
1: Apa?
0: Anak-anak kecil yang sering dilombain. Apa sih yang di itu loh, yang di stadion biasanya itu kita lihat.
1: Lempar lembing tuh.
0: Hah?
1: Lempar batu sembunyi tangan.
0: Bukan, kata-katanya itu susah diucapkan itu loh. Apa ya? Kita tanya wartawan deh nanti ya. Itu loh yang apa sih?
1: Cabur baru itu.
0: Gak tahu ya itu termasuk olahraga apa enggak ya. Tapi kayaknya olahraga juga karena ketangkasan gitu loh. Apa ya? Apa gitu?
1: Ya itu sembunyi lempar batu sembunyi tangan.
0: Pokoknya ada kayak
1: MMA,
0: lempingan, kepingan apa gitu ya untuk bola. Terus ada bolanya juga.
1: Oh, yang digelinding itu toh?
0: Iya. Apa itu?
1: Iya, tahu kan? Aku.
0: Ya itu.
1: Tahu.
0: Itu olahraga kan kayaknya.
1: Olahraga.
0: Karena terlaksananya itu di stadion, aku sering lihat sore-sore anak-anak tuh ngapain sih? Oh, kayak gitu cara mainnya itu. P, ada PP.
1: Bukan
0: gitu
1: pingembol, bukan.
0: Bukan. Ya itulah pokoknya sahabat sore ini semuanya. Maaf ya kalau kita agak blank karena belum makan, belum sarapan ya. Terus ada juga pilates ya kan.
1: Itu
0: baru juga di kalangan ibu-ibu, anak-anak

0: anak remaja wanita atau mungkin juga usia produktif wanita. Yeah. Paling banyak itu dilakukan wanita ya.
1: Kalau bapak-bapak ada sih, cuman
0: ada
1: pasti
0: ya, cuman agak
1: beruwet kalau bapak-bapak.
0: Gak, bapak-bapak kayak kurang menantang nggak sih, ya kan? Padahal itu tuh agak
1: sakit.
0: Susah loh. Sakit kan harus
1: Dredek
0: di
1: mesti.
0: Kakinya harus di ini ya, dilebarin sejajar bahu, terus nanti harus digeret-geret gitu kan. Ya pokoknya yang sering-sering kita tahu itu ya karate, wushu, basket gitu kan, yang memang dan yang paling simple lagi yang kita nggak butuh biaya banyak juga ya,
1: jalan,
0: itu jalan kaki,
1: lari. Tapi sekarang itu olahraga have loh.
0: Itu lari olahraga have kalau dia ngikutin outfit sama sepatu ya kan. Tapi kalau misalkan seadanya
1: bisa
0: jepit pun juga bisa loh. Bahkan ada kapan itu tren sosial media yang memang dia itu konten kreator, dia itu memang profilingnya itu brandingnya itu lari dengan seadanya, bahkan pakai sarung sendal jepit, tapi dia bisa sampai finish gitu. Jadi ya itu membuat
1: kita
0: semakin menambah wawasan kita bahwasanya kalau misalnya mau olahraga tuh nggak usah terlalu mikirin
1: outfit
0: gitu kan, nggak usah terlalu mikirin yang harus sepatu mahal, topi mahal,
1: iya, dan jersey mahal,
0: jam mahal, pakai smartwatch nggak perlu. Gak perlu, yang penting jam itu kan untuk tahu waktu.
1: Benar.
0: Jadi lari-lari aja, yang penting yang pertama adalah disiapkan niatnya.
1: Nah itu
0: gitu,
1: sobat. Niat itu susah, niat itu.
0: Betul. Jadi buat sahabat Suramadin yang mungkin mulai sekarang ini agak sedikit bingung ya, mau memulai dengan olahraga apa, mau belajar cabur apa, ya gak usah bingung-bingung. Karena kalau kita bingung gak akan kita memulai dari sekarang ini, ya kan? Ya, jadi mau pakai apapun, mau menggeluti bidang cabur apapun, bisa. Itu silahkan ya sahabat Suramadin semuanya. Bahkan kalau yang dulunya itu mager banget olahraga, sekarang mau coba tiba-tiba mau karate itu gak apa-apa.
1: Boleh.
0: Yang penting orang-orang di rumah gak ikut dibanting-banting aja kalau lagi marah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kira-kira sahabat Suramadin semuanya lebih suka olahraga apa sih di usia-usia sekarang ini? Kalau
1: banyak loh olahraga apa nih? Apa aja aku
0: banyak.
1: Tuh?
0: Kalau aku angkat beras.
1: Tapi tuh perubahannya Wanda kan banyak dari olahraga ya, itu di telaten, yang penting itu olahraga itu telaten ya.
0: Yang penting kalau aku sih cari yang murah-murahnya aja ya. Jalan kaki atau lari gitu.
1: Telaten
0: ya.
1: Itu pokoknya telaten aja.
0: Ya, oke. Okay. Jadi bebas ya sahabat-sahabat semua mau pilih olahraga apapun, dan semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bisa menjaga kesehatan, dan yang penting adalah istiqomah.
1: Itu susah.
0: Istiqomah, jangan yang istiqomah, hari ini ikut cabur baru terus jarem besoknya wis bolos.
1: Ganti cabur. Aku mau ganti cabur barongsai sebenarnya.
0: Lah, atau bagian susah. Ekor, aku bagian ekor.
1: Serat kadang tuh ya kalau kita menekuni sesuatu tuh ya, kadang kita kalau menekuni, ya Allah kok angel mentong gitu. Ya Allah kok susah banget sih, padahal tuh cuman kayak gini aja, kok aku gak bisa sih. Kadang tuh pikiranku tuh gini, apa aku pindah cabur ya.
0: Iya.
1: Barong saya gak ada yang mau. Aku bagian ponggo itu.
0: Yang aku bagian kepala, jadi ben sumo.
1: Ya gitu lah ya, namanya juga orang. Yang penting istiqomah tadi loh.
0: Yang penting istiqomah ya, sahabat Suramadin semuanya.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, sahabat nanti kita akan balik lagi ya. Dan kita akan hadirkan berita Buletin Jawa Timur untuk sahabat Suri semuanya. Jadi tetap merapat terus bareng sama Mada dan juga
1: Kak Kiki
0: di program Halo Madiun. Madiun.
2: Sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Tribune.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, Pestani bawang merah Nyawiji di Gondang catat panen 25 ton per hektar. Bupati Marhaen dorong petani Nganjuk naik kelas sebagai pengusaha dan perkuat perlindungan harga.
3: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi menegaskan paradigma petani di Kota Angin kini bukan lagi sekedar pekerja lahan, melainkan seorang pengusaha. Hal tersebut disampaikan Kang Marhaen saat menghadiri gelaran Pestani atau Pesta Petani Bawang Merah Nyawiji, hasil kolaborasi bersama PT Petrokimia Gresik di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang. Di hadapan para kelompok tani, Kang Marhaen mengapresiasi kerja keras petani Nganjuk yang bermental petarung. Menurutnya, petani saat ini memegang peran strategis layaknya pengusaha yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Melalui pemupukan berimbang dan pendampingan teknologi terpadu, panen raya bawang merah varietas Tajuk pada kegiatan tersebut sukses mencatatkan hasil panen hingga 25 ton per hektar. Selain memacu produktivitas, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga stabilitas harga pasca panen. Kang Marhaen memastikan pemerintah daerah terus mengawasi ketat masuknya bawang merah dari luar daerah agar harga lokal tidak jatuh dan keuntungan petani tetap terlindungi. Langkah konkret ini diharapkan terus memperkuat posisi Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu sentra lumbung bawang merah nasional. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Selanjutnya Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung mengabarkan, stok pangan Tulungagung aman, cabai dan bawang jadi titik rawan harga jelang akhir tahun.
4: Ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung memasuki September 2026 dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura, terutama cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tulungagung, Sony Weli, mengatakan secara umum harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula masih relatif stabil. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Tulungagung. Meski demikian, DKP mencermati tiga komoditas yang nilai paling rentan mengalami fluktuasi. Komoditas tersebut sangat dipengaruhi kondisi cuaca, terutama pada masa transisi musim maupun ketika curah hujan tinggi. Untuk menekan potensi gejolak harga, DKP bersama TPID terus melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah. Kegiatan digelar secara berkala dengan mendekatkan akses pangan murah ke pemukiman warga, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada rantai distribusi yang panjang. Eko Utomo, RGRFM, Tulungagung.
2: Selanjutnya Risma dari Suara Gresik mengabarkan, dua warisan budaya Gresik lolos WBTBI 2026.
5: Kabupaten Gresik kembali menorehkan prestasi dalam pelestarian kebudayaan. Dua karya budaya Gresik berhasil lolos dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Penetapan tersebut berlangsung melalui sidang termin pertama pada 2 Juli dan termin kedua pada 1 September 2026. Dua karya budaya yang ditetapkan yakni Majapahit Halembah Sindujoyo dan Tikar Pandan Bawean. Majapahit Halembah Sindujoyo merupakan tradisi masyarakat Kelurahan Lumpur yang digelar dalam rangkaian Halembah Sindujoyo. Tradisi ini menghadirkan pembacaan serat Sindujoyo dengan gaya Majapahit khas Gresian, sekaligus menjadi sarana pewarisan sejarah dan nilai spiritual. Sementara Tikar Pandan Bawean merupakan kerajinan tradisional masyarakat Bawean yang dibuat secara manual dari pandan duri. Kerajinan ini memiliki ciri khas konstruksi dua lapis anyaman dengan beragam motif tradisional. Penetapan WBTBI ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya harus terus dikenali, diwariskan, dipraktikkan, dan dijaga agar tetap hidup lintas generasi. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
2: Selanjutnya Renata Surya dari Suara Ngawi mengabarkan, Bea Cukai Madiun perkuat pemahaman aturan cukai bagi masyarakat dan pelaku usaha di Ngawi.
0: Bea Cukai Madiun terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Ngawi mengenai ketentuan cukai. Sosialisasi dilakukan secara rutin untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Madiun memperkuat pemahaman terhadap perkembangan aturan di bidang cukai. Pemahaman regulasi dinilai penting agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu terdapat PMK Nomor 96 Tahun 2024 yang mengatur perubahan tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Ketentuan tarif untuk sigaret, cerutu, rokok daun, kelobot, dan tembakau iris juga diatur melalui PMK Nomor 97 Tahun 2024. Sementara itu, aspek bentuk fisik, spesifikasi, serta desain pita cukai tahun 2025 mengacu pada peraturan Dirjen Bea dan Cukai, dan cukai merupakan pungutan negara terhadap barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Bea Cukai Madiun mendorong masyarakat dan pelaku usaha di Ngawi untuk terus mengikuti perkembangan regulasi, serta memenuhi seluruh kewajiban cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Renata Surya, Suara Ngawi.
6: Selanjutnya, Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, PLT Wali Kota Madiun tekankan penguatan data kelurahan dalam rakor WBR dan pemuktahiran DTSEN.
7: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin rapat koordinasi atau rakor di ruang 13 Balai Kota Madiun. Rakor membahas persiapan kegiatan Wali Kota bersama rakyat atau WBR dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN Kota Madiun. Dalam persiapan WBR, PLT Wali Kota menekankan pentingnya peran kelurahan dalam memahami kondisi dan data wilayah masing-masing. Lurah diminta aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara akurat. Lurah juga didorong mengusulkan program prioritas berdasarkan kondisi wilayah. Usulan itu akan menjadi bahan penentuan intervensi pemerintah. Pendataan melibatkan berbagai unsur terkait untuk memastikan informasi yang dihimpun lengkap dan valid. Rakor dilanjutkan dengan pembahasan pemutakhiran DTSN. Penguatan data hingga tingkat kelurahan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci. Data yang akurat diharapkan mendukung penyaluran program secara tepat sasaran. Koordinasi lintas pihak dan penguatan data menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelurahan diharapkan berperan sebagai ujung tombak dalam pendataan dan pelayanan publik. Amanda, Suara Madiun.
6: Selanjutnya dari Persada Blitar, Risa Ismaya mengabarkan, antisipasi aktivitas Gunung Anak Krakatau, KAI Daup 7, Madiun tambah kereta Malang Jakarta lewat Blitar.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero menambah perjalanan kereta api menuju Jakarta. Salah satu layanan tambahan yang melintasi wilayah KAI Daerah Operasi 7 Madiun, yakni kereta api tambahan relasi Malang-Gambir. Kereta tersebut melayani perjalanan dari Malang menuju Jakarta dengan pemberhentian di sejumlah stasiun, termasuk Blitar, Kediri, dan juga Madiun. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 7 Madiun, Tohari, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk memberikan pilihan perjalanan tambahan kepada masyarakat sekaligus memastikan operasional kereta api tetap berjalan aman dan juga terkendali. Kereta tambahan tersebut berangkat dari stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kereta tiba di stasiun Blitar pukul 21.49 waktu Indonesia Barat dan berangkat kembali pukul 21.51 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju stasiun Kediri. Kereta dijadwalkan tiba pukul 22.47 waktu Indonesia Barat dan berangkat pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kereta tiba di stasiun Madiun pukul 00.24 waktu Indonesia Barat dan berangkat kembali pukul 00.29 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gambir, Jakarta. Tohari menjelaskan, penyesuaian layanan tersebut merupakan bagian dari kesiapan KAI dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan angkutan penumpang akibat kondisi vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain menambah perjalanan, KAI menghimbau pelanggan mempersiapkan perjalanan dengan baik, serta memastikan informasi terbaru mengenai jadwal dan juga layanan melalui aplikasi akses baik KAI, situs resmi KAI maupun kanal informasi resmi lainnya. KAI mengajak pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memastikan jadwal perjalanan, serta mengikuti arahan petugas agar perjalanan berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
6: Selanjutnya dari Suara Pasuruan, Yoga Pratama mengabarkan sasar sekolah dan komunitas masyarakat. Dinas Kesehatan P2KB lakukan screening TBC.
9: Sebagai langkah deteksi dini penularan penyakit menular, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan, proaktif menggelar program screening tuberkulosis TBC atau TB paru ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Seperti yang terlihat di SDN Petung Sari 3 Pandaan, Jumat 4 September 2026, puluhan pelajar plus para guru dan masyarakat sekitar sekolah satu persatu mengantri untuk bisa mengikuti screening TBC sekaligus cek kesehatan gratis. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina mengatakan, cara ini dipilih sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan paparan TBC di lingkungan sekolah maupun tempat-tempat lain. Terlebih, eliminasi TBC merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan se-Indonesia.
10: Kita lakukan di 24 kecamatan, baik di sekolahan maupun di beberapa komunitas masyarakat. Dan ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan. Dan kami di Dinkes P2KB berkolaborasi dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati. Dan kebetulan RSUD-RSUD kita ini sudah memiliki fasilitas untuk melaksanakan foto ronsen secara mobile. Jadi kita tidak menunggu masyarakat datang ke puskesmas maupun rumah sakit. Kita aktif menuju ke komunitas-komunitas, salah satunya adalah sekolahan, untuk kita menemukan secara aktif kasus ini. Semakin banyak ditemukan tuh sebenarnya semakin bagus, karena lebih cepat bisa kita obati hingga sembuh.
9: Menariknya, ada satu kendaraan bus, yakni Mobile Medical Check-up Si Master RSUD Bangil, yang merupakan singkatan dari Si Mobile Screening Stop TBC Terintegrasi, yang disulap sebagai tempat pemeriksaan. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
6: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya,
2: jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
4: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
5: Wes, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani.

ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Oke, sahabat Suara Madiun semuanya, masih balik lagi sama Amanda ya di program Halo Madiun pagi hari ini ya. Dan kalau nih sahabat Suara Madiun semuanya, hari ini udah sarapan, udah mulai beraktivitas dengan ya tanggung jawabnya seperti biasa. Semoga semuanya dilancarkan ya dan tetap happy juga nih sahabat Suara Madiun ya. Ngomongin tentang sarapan, udah sarapan apa nih sahabat Suara Madiun? Mungkin bisa menjadi inspirasi kita semuanya yang belum sarapan di jam-jam segini ya. Jam-jam apa namanya ya, krisis untuk perut keroncongan ya sahabat Suara Madiun. Ya pokoknya kalau misalkan memang hari ini tidak berpuasa, jangan lupa untuk tetap disempatkan sarapan ya, karena memang sepenting itu sarapan ya sahabat. Meskipun cuman telur rebus aja yang masuk, tapi itu udah tambahan, jadi sumber protein juga ini sebagai tabungan energi dalam sahabat beraktivitas hari ini ya, sampai nanti dilanjut dimakan siang ya. Tapi ada juga

juga nih ya, yang pagi kayak gini ya kan udah sarapan. Kadang-kadang kepikiran nih nanti makan siang apa ya. Karena ada juga nih orang yang motivasinya datang ke kantor, datang untuk beraktivitas itu mau ngumpul sama teman-teman ya, sekantor, mau ngumpul sama teman-teman sekolah, mau ngumpul sama teman-teman kuliah dan lain sebagainya, dan berencana untuk hangout dengan modusnya tuh sarapan atau makan siang gitu ya. Bukan modus ya, tapi memang itu kebutuhan ya sahabat Ramadian. Oke deh sahabat, kayaknya kita cocok kalau kita ngobrolin tentang tren yang kita lihat di berbagai sosial media. Bukan berbagai ya, tapi ada satu sosial media di Instagram yang sedang ngetren banget nih dengan unggahan ChatGPT ya gitu. Dengan kalau kita upload foto terus keywordsnya kita gunakan what would I have looked like in the 80s, itu nanti akan muncul foto kita dengan tren ala-ala atau style gaya kekinian, gaya kekinian di era tahun 80-an kemarin gitu ya sahabat ya. Jadi emang nih sahabat Saramadion ya, gaya-gaya jadul itu sekarang ini lagi ngetren ya. Terbukti ada yang posting di Instagram kayak gitu dan menjadi sebuah tren, dan banyak juga nih yang nge-repost atau melakukan hal yang sama dengan menggunakan artificial intelligence, mengubah foto kita yang sekarang ini menjadi ala-ala jadul di tahun 80-an. Ada yang udah nyoba nih sahabat Ramadion? Nah kayak gimana nih bentukannya kita di tahun 80-an? Kadang-kadang ada yang kalau gak berhijab itu rambut yang mekrok atau yang mengembang itu menjadi tren khasnya tahun 80-an. Kalau yang berhijab itu kalau zaman dulu kayaknya belum banyak ya yang berhijab ya. Tapi kalau dibuat tren tahun 80-an, yang berhijab itu biasanya emang banyak banget nih hijab-hijab yang digunakan, kayak ditambahi pita atau ditambahin layer-layer gitu ya. Pokoknya hijabnya gak yang monoton polos gitu aja, tapi ada layer-layer gitu ya, semacam bandana di bagian kepala ya. Dan khasnya dari era zaman 80-an atau oldies itu warnanya itu warna-warni ya, colorful, dan corak warnanya itu emang bertabrakan, itu menambah kesan yang benar-benar oldies-nya tuh dapat banget gitu ya. Meskipun itu kayak apa namanya ya, kesannya kayak semacam kok bisa ya era zaman itu tuh warnanya tabrak-tabrakan. Tapi kalau kita pikir-pikir itu perpaduan yang luar biasa keren loh ya untuk style seperti itu gitu ya. Ada yang ungu nanti disandingkan dengan pink, disandingkan dengan hijau, disandingkan dengan oh pokoknya beragam banget gitu ya. Dan orang-orang zaman dulu termasuk yang stylishnya keren-keren juga ya sahabat Ramadhan. Kalau misalkan kita coba di zaman sekarang mungkin bakal ngetren lagi ya style 80-an. Kalau kita percobakan atau kita styling ke diri kita di zaman sekarang mungkin akan menjadi tren gitu ya sahabat Ramadhan. Nah kenapa sih tren ini muncul sahabat? Karena semacam bernostalgia nih ya di era-era retro zaman dulu. Banyak orang yang zaman sekarang gen Alpha, gen Z itu penasaran seperti apa sih penampilan gen-gen tersebut kalau diganti dengan styling di era tahun 80-an. Jadi banyak yang penasaran. Yang pertama akhirnya tren itu muncul. Kemudian yang kedua itu ya memang menggerakkan tren AI aja, biar orang itu lebih paham dengan AI itu kayak gimana sih cara kerjanya gitu ya sahabat Ramadhan. Nah kemudian ciri khas dari tren 80-an, yang pertama gaya rambutnya tuh jadul banget. Kalau yang cowok itu tuh biasanya memang belah tengah gitu kan, rambutnya memang rambut sasak gitu. Terus kalau yang cewek biasanya memang rambut yang tipe-tipe mengembang gitu ya, dikasih bandana, bandanya polkadot. Terus ada juga yang semi-semi curly gitu ya sahabat Ramadhan ya, ikal atau bergaya apa ya, mullet khas tahun 80-an. Kemudian pakaian-pakaian yang digunakan biasanya memang klasik ya, ada jaket denim, terus baju dengan bantalan bahu atau shoulder pads, atau juga pakaian dengan warna-warna yang pastel, yang mencolok, yang memang benar-benar tubrukan semuanya warnanya itu ya. Kemudian ada efek foto lama, efek foto jadul ya, karena memang kesannya yang biar dibikin vintage banget gitu ya sahabat Surmani. Jadi memang
era tren 80-an itu belum banyak yang fotonya itu berwarna. Adapun juga masih kayak ada efek-efek apa ya, coklat-coklat blaur gitu lah ya. Vintage-nya tuh dapat banget gitu ya, karena memang pencahayaan lampu kilat jadul zaman dulu itu emang menggambarkan kita kayak ada di masa lalu gitu. Ada yang udah coba nih sahabat-sahabat semuanya dengan prompt apa tadi ya, what would I have looked like in the 80s? Mungkin bisa dicoba nih sahabat-sahabat semuanya, langsung ke AI ChatGPT gitu ya, terus mengetikkan keywords tersebut. Dan juga jangan lupa mengupload foto kita zaman sekarang. Kayak apa sih penampilan kita kalau misalkan diubah jadi tren tahun 80-an. Selamat mencoba ya sahabat Sonis semuanya ya. Dan pastinya kita akan merapat terus di program Halo Madiun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Madiun.

tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: The best music every time.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: dan gabus nyangkut di jaring.
1: Cakep!
0: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh, alah, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
5: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: alah, piye kayak ngene iki. Tan Jawa kabeh tidak eh.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenan.
2: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Hei, itu ki baratus kok orang dipateni kerane. Pagi berus banyak tolele.
2: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
0: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
4: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan. Semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat siang. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di DASM ya, atau Dandut Asi Suara Madiun untuk hari ini di hari Rabu di 9 September 2025 26 ya maksudnya. Kita ketemu lagi untuk siang hari ini dan tentunya semoga lagu-lagu dandut yang kita hadirkan nanti juga bisa menemani aktivitas kita untuk siang hari ini. Dan juga untuk sahabat semuanya, informasi-informasi nanti akan kita hadirkan dari Madiun Today atau juga pemerintah kota Madiun. Tentunya juga bisa menambah informasi untuk Anda hari ini. Baik yang lagi di jalan, yang lagi aktivitas ataupun juga yang lagi di rumah ya. Semoga hari ini tetap menyenangkan, hari juga tambah bahagia dan hari ini banyak rezeki melimpah untuk Anda semuanya. Baik sahabat, langsung dari Jalan Prinsip Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya akan temani semuanya di program acara kami Dandut Asik Suara Madiun. Tempatnya orang bergoyang hati, tempatnya orang bergoyang pikiran, dan tempat orang untuk bergoyang badan. Hanya di DASM.

0: manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Enak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jigen tau bepisan. Lah yo padha ta?

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

93 MPPL Radio Suara Madiun. Sabar ya, ini dari Sadewo dan ini tadi di request oleh ada Ardis ya. Selamat siang Ardis, apa kabar ya? Semoga sehat-sehat semuanya. Dan kapan ketemu lagi? Ngopi bareng yuk, Dis ya. Ya, dan untuk sahabat semuanya, semoga siang hari ini bagi yang masih simak program acara kami semoga terhibur ya. Atau juga yang saat ini lagi bergabung di 93 FM, baru bergabung juga di 93 FM di Dandut Asi Suara Madiun. Semoga dengan lagu-lagu ini juga bisa menyemangati hidup Anda dan juga menyemangati aktivitas kita untuk siang hari ini. Terlebih, siang hari ini masih bersama saya OO di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya. Selamat siang dulu untuk sahabat yang sudah gabung lagi. Ada Mbak Niken, apa kabar di Joglo Palerman ya, di Star sana yang lagi apa nih menunggu es teh. Wah asik ya es teh. Siang-siang es teh asik ya. Kalau siang-siang makan bakso, boleh juga kayaknya ya. Atau siang-siang makan nasi goreng boleh. Siang-siang makan capje boleh. Pokoknya yang ada aja dimakan gitu ya. Kalau enggak ada ya jangan dimakan. Kalau yang apa ya mau beli ya silakan. Gitu aja enak gitu ya. Nah, untuk siang hari ini juga untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam, masih kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Semoga lagu-lagu tadi yang sudah kita hadirkan juga berkenan dan juga bisa menyemangati hidup Anda ya. Nah, ketika kita berbicara masalah sabar, tadi satu lagu tadi ada yang direquest oleh Ardis ya. Mungkin Ardis ini sangat sabar sekali dengan pasangannya. Sabar ya Dis ya, sabar banget. Duit diminta ya sabar gitu ya. Pulang malam, gak berani pulang ya sabar gitu aja Dis. Pokoknya aman gitu ya. Nah, sabar ini kalau apa ya, sekali kita ucapkan tuh gampang sekali ya, sabar ya. Sabar Bu, sabar Pak gitu ya. Ketika kita melihat ada yang bermasalah atau juga mempunyai apa ya, sedikit rasa tidak enak, kita selalu bilang sabar gitu. Nah, ini gampang sekali diucapkan, tapi yang jalani, aduh, luar biasa ya, sangat susah sahabat ya. Nah, itu yang kadang kita selalu bikin tarik nafas panjang gitu ya. Kadang kita juga bisa selalu berharap sabar, sabar ada di pada kita. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya rencana tapi kenyataannya tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan, sudah nunggu lama, sudah berusaha tapi hasilnya belum kelihatan juga. Mau marah boleh, mau kesel juga boleh. Tapi setelah itu ya pelan-pelan kita belajar tenang supaya kita sabarnya keluar lagi ya. Karena memang banyak, tidak semua orang juga bisa melakukan hal yang sama, tapi saya yakin semoga yang saya bicarakan sabar ini ada pada diri sahabat semuanya ya. Karena memang gak semua hal bisa selesai hari ini. Tidak semua yang kita lakukan atau kita minta juga bisa terwujudkan hari ini. Tidak semua yang kita tunggu langsung datang sekarang juga. Dan kadang kita juga perlu kasih waktu sedikit lebih banyak dengan berdoa supaya kita juga bisa lebih sabarnya lama. Apa yang kita harapkan sesuai dengan permintaan kita, semoga juga bisa dikabulkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi hari ini kita belajar apa yang menjadi harapan kita semuanya adalah sabar ya. Sabar menghadapi apapun, semoga semuanya ini segera menemukan jalan terbaik untuk ada semuanya ketika sahabat kita memulai masalah ya. Sambil menunggu, jangan lupa tetap jalani hari seperti biasa dan jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Kadang kita tuh juga, alah ben lah ada apa ya, panas-panasan ketika kita sakit tidak diobati, kita cuekin aja, kita biarin, kita tidak rasakan. Nah, tidak seperti itu ya. Kadang dengan lama sabar, dengan ketika kita punya masalah kita berdoa, kita punya masalah kita selalu berharap pada Tuhan, itu paling tidak ini untuk diri kita sendiri juga. Ketika sakit kita harus diobati ya, sabar juga itu namanya ya. Nah, ketika seperti ini nanti juga tubuh ini juga akan merespon, akan juga tetap setia pada nyawa kita gitu ya. Dan akhirnya kita sehat, bisa beraktivitas, bisa menjalankan tugas itu dengan luar biasa semangat dan energinya ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu dandut sudah kita siapkan ya. Nanti kita akan hadir lagi, kita akan berita, kita akan bawa berita dan juga informasi lainnya. Tetap di 93 FM. LPPL Radio Suara Madiun. Oh ini Ardis ya. Kapan ngopi bareng Pak? Oke boleh.
Kamu sini aja ngopinya dengan sini, dengan radio sini banyak di sini. Pokoknya kalau enggak di stadion boleh, pokoknya bebas lah ya. Yuk nanti ajak siapa itu sahabat kita yang lain gitu tadi sih ya. Ada, oh ya teman, dapat salam kamu dari Hesa sama siapa, si Bendrik ya. Ada juga Kiki, ada juga kalau sudah Amanda kenal sih gak ya? Ada Amanda, oh kalau Amanda belum ya. Jadi Kiki, ada Mbak Tata juga semuanya ya yang di sini. Salam sehat untuk Ardis keluarga. Wah sekarang punya keluarga baru dia. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Jadi bapak yang baik ya Dis ya. Ya, semoga dengan lagu-lagu ini juga bisa menghibur kita semuanya dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita untuk siang hari ini.

0: barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor.

93 MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di DASM atau Dandut Asik Suara Madiun ya. Baik sahabat, warga Kota Madiun ini diminta untuk tidak sembarangan meminjamkan KTP atau memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada orang lain. Pemadanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN ini menggunakan NIK sebagai identitas tunggal, sehingga menggunakan identitas untuk transaksi tertentu dapat mempengaruhi profil sosial ekonomi dan kelayakan bantuan sosial atau bansos. Hal ini seperti yang disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun E. Bagus Panuntun dan BPS Kota Madiun dalam rapat koordinasi DTSEN di ruang 13 Balai Kota Madiun di Senin kemarin ya, tanggal 7 September 2026 kemarin. Nah, dalam arahannya PLT Wali Kota Madiun E. Bagus Panuntun ini mengatakan sebelumnya sempat terjadi anomali data yang membuat warga yang biasanya berada di desil 1-5 tiba-tiba tercatat di desil 10. Kondisi tersebut terjadi akibat kendala integrasi data BKKBN di tingkat kementerian. Pemkot Madiun lanjutnya kini berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin serta meminta lurah menguasai data warga secara lebih detail. Dan verifikasi juga akan dilibatkan. Ini ada LPMK, PKK dan juga Karang Taruna agar kondisi real masyarakat dapat dipastikan. PLT Wali Kota menegaskan pentingnya menjaga NIK dan KTP karena data tersebut terintegrasi dengan berbagai sistem. NIK-nya ini sekarang hati-hati ya, kalau peminjam yang KTP-nya dipinjam atau fotokopi KTP dipinjam, ini harus hati-hati karena NIK ini yang nantinya akan terintegrasi kemana-mana, tegas beliau. Terpisah, Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan ya, penggunaan NIK oleh pihak lain untuk transaksi atau pembelian aset, misalnya kendaraan, dapat membuat kepemilikan tersebut tercatat atas nama pemilik KTP. Dan hal itu berpotensi mempengaruhi peringkatan desil dan kelayakan bansos. Selain aset, transaksi judi online atau judol juga menjadi perhatian. Aziz menjelaskan DTSEN tidak secara langsung berkaitan dengan judol, namun warga yang terdeteksi melakukan transaksi judol melalui rekening bank yang terhubung dengan NIK dapat dinyatakan tidak lulus sebagai penerima bansos. Karena itu, warga diimbau untuk menjaga data pribadi dan menggunakan NIK secara baik ya, dan tetap penggunaan NIK, KTP, serta rekening secara bertanggung jawab ini harus kita benar-benar dijaga oleh masing-masing pemilik. Dan sisi lain, BPS juga mencatat sekitar 72 ribu kepala keluarga atau KK terdata di Kota Madiun. Nah, dari jumlah tersebut, sekitar 26% berada pada desil 1 hingga 5 secara nasional. Nah, ini berkaitan dengan desil ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat ini punya NIK, NIK itu biasanya setiap orang punya, dan ini menjadi nomor cantik, nomor apa ya, boleh dikatakan nomor-nomor yang kunci yang tentunya sangat luar biasa ya. Jadi kita itu mungkin di satu keluarga itu ada bapak, ibu, anak-anak, itu beda ya, karena NIK ini adalah boleh dikatakan ini nomor ya dari seluruh warga negara Indonesia, ini dapat nomor ya. Kemudian karena ini terhubung dengan berbagai sistem di Indonesia. Nah, kalau sahabat itu pernah misalkan ya, ada saudaranya pinjam KTP untuk beli mobil, beli rumah, beli tanah, itu paling tidak kita harus bertanggung jawab ya. Hati-hati sahabat ya, karena dengan seperti ini, itu anggapannya itu kita yang miliki. Karena itu adalah peminjaman KTP atau NIK yang ada di tempat kita, dipinjam oleh saudara kita atau orang lain untuk dijadikan pembelian sesuatu barang ya. Jadi itu milik kita akhirnya nanti. Nah, ini memperangi yang namanya desil ya. Nah, jadi kejadian kemarin ini ada satu apa ya, boleh dikatakan ini penjelasan yang terkait tentang hal ini. Jadi ketika dia disurvei yang dulunya jadi desil 1-5 tiba-tiba desilnya 10, desil 9. Karena apa itu tadi? Ya, jadi ingat sekali lagi baik-baik ya untuk NIK, KTP, rekening, nah ini jangan dipinjam-pinjamkan, jangan beralih tangan, tapi tetap harus kita jaga, tidak boleh sembarangan kita memberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi sekali lagi, penggunaannya ini harus kita wajib hati-hati untuk semuanya, dan tetap kita jaga
KTP, NIK, kartu KK, kemudian semuanya yang berhubungan dengan kita, kita jaga dan kita harus hati-hati. Gitu ya. Ya, baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita masih di program acara kami di DASM ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat yang mau hadir, mau salam-salam, mau request lagu, masih kita tunggu bersamaannya ya, sampai jam 1 siang nanti. Dan saat ini sudah jam 12 lebihnya 15 menit. Kita siang hari ini panas banget di luar. Jadi kalau sahabat mau beraktivitas ya gunakanlah payung. Kalau sepeda motor ya jaket, helmnya dipakai. Kalau mobil AC-nya enak ini ya, agak dingin gitu ya. Tapi yang pasti untuk semuanya yang beraktivitas di luar rumah, tetap sehat, tetap semangat ya Pak Bu. Semoga lancar apa yang dikerjakan dan juga bisa langsung pulang ke rumah ya. Karena cuaca sangat panas sekali ya. Untuk adik-adik yang masih di luar rumah, masih sekolah, tetap semangat juga. Kalaupun sudah pulang ya segera pulang, istirahat, nanti aktivitasnya kita lanjutkan kembali gitu ya. Tentunya saya akan temani terus program acara kami dengan Dandut Asi Suara Madiun. Ya, kalau dengar suara seperti ini, maunya goyang terus gitu ya. Ya, baik, kembali untuk sahabat semuanya. Lagu-lagu Dandut kita hadirkan lagi. Dan masih ada OO yang temani semuanya.

0: mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Kapan ya aku bisa naik haji?
5: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
6: Loh, waduh atau nanti tak iki?
4: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
6: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
6: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur Samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: Blessings.
1: Blessings.
0: Blessings.
2: Sahabat Suara Madiun, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kalitengah Sidoarjo diberikan tindakan tegas. Hal ini menyusul dugaan insiden keamanan pangan yang menyebabkan lebih dari 500 santri dan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Dikutip dari media Detik, Zulhas mengatakan tindakan pemecatan hingga proses hukum menanti pihak-pihak yang terbukti kalau sengaja melakukan pelanggaran. Ditegaskan, pihaknya sudah meminta Badan Gizi Nasional BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasional SPPG Kalitengah Sidoarjo. Ditegaskan, tidak ada toleransi untuk keselamatan penerima manfaat program MBG. Ditegaskan, setiap dugaan kelalaian harus diperiksa secara menyeluruh dan apabila terbukti terjadi pelanggaran harus ditindak tegas. Sementara itu, pemerintah telah memutuskan penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. We'll be right back.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan sekarang kita sudah di jam 12 lebihnya 37 menit. Kalau pun sahabat baru bergabung, selamat siang aja. Kalau yang sudah dari tadi menunggu kehadiran kita atau juga setia dengan kehadiran kita di program acara kami 93 FM ini, tetap sehat ya. Juga terima kasih atas atensinya dan juga terima kasih atas kebersamaan untuk sampai hari ini yang sudah sahabat lakukan ya. Baik, kita berbicara masalah Ahmad Albar ya, lagunya Sakia, Sakia, Sakia. Waduh. Nah, kalau ingat lagunya ini mungkin sahabat juga bertanya ya, kenapa kok lagunya dandut ya? Bukan kalau Ahmad Albar ini terkenal dengan apa ya, boleh dikatakan lagu-lagunya yang rock gitu ya, rock Indonesia, karena dia juga dari vokalnya sendiri tidak cocok untuk dandut, cengkoknya beda gitu ya. Nah, kalau kita cermati bersama ya, kalau ini langsung kebayang suara Kasia yang sangat luar biasa, kuat berkarakter. Nah, ini judulnya saja sudah terasa seperti sebuah cerita tentang seorang yang begitu berkesan ya, dengan apa Ahmad Albar ini. Ada Sakia, karena memang begitu ya. Ada nama-nama yang ketika kita sebut itu langsung bikin kita itu ingat pada sebuah masa, pada sebuah orang atau seseorang. Mungkin juga satu pengalaman bersama dengan dia gitu ya. Ada juga nama-nama yang ketika kita sebut ini langsung ingat seseorang, ingat tempat, atau malah ingat kejadian yang sudah lama banget ini bersama dengan dia. Dan musik memang sering punya cara seperti ini ya, dapat ya. Jadi beberapa nada terdengar, wah ini langsung kita bisa tahu ini Ahmad Albar ya. Dan langsung jalan-jalan sendiri ke apa ya, boleh dikatakan ini kita bisa mencermati sendiri kalau suara ini punya siapa dan lagu ini lagu tentang apa gitu kan ya. Nah, buat siang hari ini untuk sahabat yang lagi santai, lagi istirahat atau juga mungkin lagi di perjalanan ya, mari bersama-sama kita nikmati lagu-lagu dandut siang hari ini. Semoga perjalanan, pekerjaan ataupun yang sahabat lakukan hari ini tetap menyenangkan dan bisa segera selesai ya. Cuaca panas ya di luar, semoga hati kita tetap dingin. Apalagi kalau di jalan ini, apa ya, boleh dikatakan naik motor, salah sedikit, wah langsung sumbu pendek, bar gitu ya. Jangan ya, karena kalau kita cermati memang seperti ini sudah berapa hari yang lalu ya, jadi bulan-bulan kemarin juga sudah panas ya. Apalagi kalau sahabat ini sudah naik motor, panas, bensinnya mau habis ya. Tapi saya nggak tahu ya kenapa sekarang ini di Kota Madiun kalau sahabat ini yang namanya beli pertalet ya atau beli bensin di pom bensin gitu ya, itu boleh dikatakan antriannya luar biasa sekali, panjang sekali, nggak ada mungkin yang sepi-sepi nggak ada. Ya, jadi kenapa hal ini terjadi saya nggak tahu juga, tapi yang pasti ya semoga bisa lancar, bisa tetap segera ini ya, ada solusinya ya. Dan mungkin kalau sahabat malas di antrian pom bensin atau juga mungkin punya cara lain ya, ini paling tidak saya paling senang itu adalah melarisi para UMKM atau juga para penjual-penjual yang di sekitar kita itu ya. Mungkin selisihnya 2.000 ya, itu botol kecil, kalau botol besar sekitar berapa ya, start 2.000, 3.000-an lah itu ya. Jadi paling tidak ya cukuplah untuk sehari mungkin 1 liter dalam perjalanan kita, mungkin besok lagi ya. Tapi daripada nanti antri-antri yang sangat melelahkan, panjang banget ya, mungkin juga sahabat ini tidak sabaran karena panas juga ya. Jadi monggo, bagaimana caranya kita, karena untuk saat ini cuaca panas, apalagi kita belum pulang masih antri lagi lama. Carilah tempat-tempat yang mungkin sahabat sudah tahu ya, di mana tempatnya, di mana paling enak. Ini sendirian yang sahabat sendiri yang tahu ya. Jadi sama-sama enaknya, sama-sama segera pulang, bisa menikmati di rumah ini makanannya, istirahatnya, minumnya, dan bisa tidur, tidur siang gitu ya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita akan hadirkan lagi lagu-lagu dandut ya. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817.

93 PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara kami di DASM harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan jadi gelombang yang sama ya di LPPL Radio Suara Madiun. Kita pamit ya, tapi kita nanti akan hadir lagi dengan suasana yang lebih menenangkan kembali, menyenangkan kembali di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini dari jam 1 hingga jam 3 sore. Masih ada saya O yang akan temani semuanya ya. Baik, saya akan pamit dulu di program acara Dandut Asyura Madiun. Nanti kita ketemu lagi di program acara selanjutnya. Tetap di 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?

0: Oh, sejarahnya.
1: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang miskin.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Warga Madiun yang kami hormati, kami PT PLN Persero bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Madiun menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari bermain layang-layang dan balon udara di sekitar jaringan listrik PLN karena dapat mengakibatkan kecelakaan umum dan gangguan penyaluran listrik. Setiap orang yang mempengaruhi dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Mari bersama menjaga keselamatan umum dan keselamatan ketenaga listrikan demi listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, hati-hati dan selamat sampai tujuan.
1: Kalah kalah menang, kapan menangin?
2: Pahami resiko berjudi, bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.

93 FM PPL Radio Sarah Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami Sweet Memories untuk siang hari ini ya. Jadi semoga aktivitas kita untuk siang hari ini berjalan bisa lancar. Kemudian untuk lagu-lagu akan kita iringi ya dengan lagu-lagu Sweet Memories. Ini adalah lagu barat. Jadi untuk sahabat yang mau mendengarkan di siang hari ini atau juga request lagu, kita masih tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Kembali sahabat dari Jalan Bus Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, COO, yang akan temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 3 sore nanti. Jadi untuk sahabat semuanya, ketika mungkin saat ini lagi beristirahat, ketika saat ini sahabat mungkin baru saja mau istirahat, semoga lancar istirahatnya. Dan mungkin juga sedikit banyak dengan lagu-lagu memori, lagu-lagu kenangan manca ini bisa membuat sahabat ini tidurnya semakin nyenyak ya. Dan nanti bisa bangun lagi, sore hari bisa beraktivitas kembali. Dan juga kalau sahabat siang hari ini paling enak ya tidur. Karena juga udara juga lumayan panas ya di siang hari ini. Dan semoga aktivitas kita juga bisa berjalan dengan lancar ya sahabat semua, Sarah Madiun semuanya. Baik sahabat, kembali untuk lagu-lagu akan kita dengarkan bersama. Dan sekali lagi semoga siang hari ini tetap sehat, tetap semangat dengan lagu-lagu yang akan kita hadirkan, yaitu lagu-lagu Sweet Memories Barat ya. Masih di program acara kami di Sweet Memories sampai jam 3 sore, masih bersama dengan OO yang temani semuanya.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

93 MBPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, saya ucapkan juga selamat bergabung ya di 93 FM. Karena lagu kenangan versi mancanegara masih kita akan hadirkan kembali. Nah, saat ini sudah pukul 13:44. Kalaupun sahabat memilih untuk istirahat ya, mungkin tepat sekali karena siang hari ini cuaca sangat panas, dan tidak ada salahnya sahabat juga bisa istirahat dengan nyenyak. Nanti sore bisa beraktivitas lagi dengan luar biasa, dengan semangat pula ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita akan hadirkan lagi informasi, dan kali ini masih dari pemerintah kota Madiun, dan bisa nanti dibaca sendiri di Madiun Today ya. Baik, ini tentang BPJS Kesehatan. Jadi tiap tahun ini Pemkot Madiun ini bayar sekitar 32 miliar ke BPJS Kesehatan ya. Nah, ini informasinya. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Madiun ini cukup tinggi, sahabat ya. Total kepesertaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan di Kota Madiun ini mencapai 199

1.046.000 peserta atau mencapai 98,80%. Namun berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Madiun, ini ternyata peserta yang tercatat aktif ini hanya di angka 182.103 jiwa atau 90,39% per 1 September 2026. Artinya ini terdapat kepesertaan yang tercatat tidak aktif saat ini, baik yang dibiayai oleh pemerintah mandiri maupun yang dibiayai oleh perusahaan tempat bekerjanya. Karena itu, PLT Kota Madiun F. Bagus Panuntun siap menambah kepesertaan aktif di depannya. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun saat Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan. Kegiatan berlangsung di Ruang 13 Sekda Kota Madiun. Dan dalam forum ini mengemuka berbagai persoalan, salah satunya adalah terkait cakupan peserta aktif yang di bawah target nasional. Cakupan peserta aktif ini di angka 182.103 jiwa atau 90,39%. Sementara target nasional di angka 95% atau sebanyak 191.389 peserta. Artinya terdapat kekurangan sebanyak 9.286 peserta aktif. Jika dihitung anggarannya mencapai 2 miliar rupiah. Dan pemerintah Kota Madiun sendiri sudah meng-cover sebanyak 69.957 peserta dengan peserta aktif mencapai 66.626. Pemkot Madiun setiap tahun ini menggelontorkan anggaran sekitar 32 miliar setiap tahunnya untuk pembayaran premi ke BPJS Kesehatan. Besaran itu dimungkinkan akan bertambah tahun depan, salah satunya untuk mengejar kekurangan kepesertaan aktif sesuai dengan target nasional tersebut. Namun PLT Kota Madiun juga meminta komitmen pelayanan dari BPJS Kesehatan yang juga harus terus ditingkatkan. Pasalnya duit yang digelontorkan Pemkot Madiun ini untuk BPJS ya, cukup besar mencapai 32 miliar setahun dan besar kemungkinan akan bertambah. PLT Wali Kota Madiun berharap tidak ada masyarakat Kota Madiun yang tak tertangani hanya karena urusan administrasi BPJS. Selain itu, pembayaran klaim untuk dokter dan lainnya yang dibayarkan BPJS Kesehatan juga harus lancar. Baik, sahabat, ini berhubungan dengan yang adanya informasi yang kita sampaikan ya, ada sekitar 32 miliar ini dana yang dikucurkan oleh Pemkot Madiun ke BPJS Kesehatan ya. Dan kali ini banyak sekali yang di-cover ya, jadi banyak sekali masyarakat yang sudah ter-cover dengan adanya ini. Jadi untuk kedepannya semoga dengan adanya pembayaran yang kira-kira hampir lebih dari 32 miliar ini ya, jadi semua diperbaharui, terutama juga nantinya ini tidak ada masyarakat Kota Madiun yang terlambat penanganannya hanya karena urusan administrasi ya. Jadi semoga semuanya lancar, jadi pembenahan ketika kita membayar hak kita, memenuhi hak kita, maka kewajiban yang harus kita dapatkan dengan sempurna juga ya. Jadi paling tidak balik yang harus kita dapatkan ya. Jadi semoganya ke depan juga masih banyak orang yang belum tercover ini segera tercover, dan nantinya seluruh masyarakat Kota Madiun ini tercover semuanya, dan kita tidak was-was lagi ya karena mungkin sakit, karena mungkin juga suatu saat nanti kita juga membutuhkan. Jadi tidak ada kekhawatiran yang ada atau juga yang kita alami ke depannya. Kembali sahabat ya, masih bersama kami di program acara kami Sweet Memories. Jadi untuk silakan sahabat ya yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sampai nanti jam 3 sore ya, masih bersama saya OO di Sweet Memories.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
2: The best music every time, every day.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk siang hari ini. Masih di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini. Nah, kalau kita melihat jam ya, saat ini sudah jam 14 lebihnya 06 menit. Siang-siang seperti ini biasanya mata mulai terasa berat, badan juga pengennya rebahan. Tapi jangan tidur dulu ya, karena masih ada lagu-lagu sekitar 1 jam depan akan temani semuanya di Sweet Memories. Nah, kalau semua tidur, siapa teman saya gitu ya. Ya, dan satu lagu tadi memang pas sekali ya. Ada satu lagu di bahasa Indonesia kannya, Jangan Tidur Malam. Waduh, jadi memang enak ya. Don't sleep away the night. Ya, jadi jangan tidur malam-malam gitu. Ceritanya seperti itu ya. Kalau tidurnya, kalau enggak malam, pagi aja gitu ya. Jangan ya. Nah, mungkin kalau tidur malam itu ada satu cerita ya. Masih ada suasana, tentu saja masih ada musik yang kalau bisa di apa ya didengarkan. Jadi kalau masih sebelum malam itu ya masih seperti itu. Tapi kalau sudah malam banget, aduh, suara jangkrik yang ada. Nah, kadang kalau enak itu ya menikmati waktu tuh sambil ditemani lagu. Ketika siang seperti ini ya, jadi sambil rebahan, lagunya juga slow. Atau juga mungkin nanti satu saat nanti akan saya temani dengan lagu-lagu keroncong atau campur sari yang ringan-ringan gitu ya. Atau juga kenangan yang Indonesia. Aduh, asik ya. Jadi sambil rebahan, sambil kita istirahat gitu ya di kamar, kita dengarkan lagu-lagu yang memang lagu-lagu itu sebenarnya untuk lagu-lagu yang pengantar tidur ya. Tidak lagunya yang apa yang haus, yang musiknya keras itu, tapi enggak. Tapi kalau seperti itu kita tidak akan tidur, kita akan bangun gitu ya. Ya, dan juga mungkin tidak perlu melakukan apa-apa yang ribet ya. Cukup santai, dengarkan musik dan biarkan lagu itu membawa suasana yang indah, yang mungkin sahabat bisa apa ya, merelaksasi diri ketika lagunya pas, ketika lagunya kita putar, lagunya suasana dengan hatinya pas. Nah, itu juga akan menebangkan suasana. Kadang-kala kalau kita ingat itu apa ya, lagu-lagu yang lama ini kita ingat seseorang ya. Atau mungkin seseorang ini sudah tidak ada bersama kita. Jadi semoga hanya kenangan yang mungkin kecil aja yang kita ingat. Jangan sampai nantinya kita bersedih berlarut-larut dengan lagu yang mungkin pas di hati, yang tidak sengaja saya hadirkan. Tiba-tiba lagu ini pas mengingatkan seseorang gitu ya. Tapi yang pasti semoga dengan doa, dengan ingat keingatan kita, atau juga yang dengan apa ya perjalanan waktu yang sudah kita lalui, itu akan menambah semangat kita untuk hari ini ya. Entah itu yang lagi beraktivitas di jalan, yang lagi di rumah. Jadi bukan berarti kita terkungkung atau juga ingat selalu itu selalu sedih. Ya memang tidak bisa kita hapus begitu saja ingatan itu atau juga kenangan itu. Tapi yang pasti semoga kenangan ini juga tidak mengganggu kita. Biarlah itu berlalu begitu saja dengan waktu yang sudah nanti akan kita lakukan. Semoga tetap kita juga akan bangkit, kita akan tetap semangat, kita akan masih jauh lagi dengan perjalanan kita, masih di dunia ini. Dan semoga dengan lagu-lagu yang kita hadirkan juga bisa menambah semangat untuk kita semuanya, aktivitas kita untuk siang hari ini. Baik sahabat, kembali lagu-lagu keroncong bukan ya, lagu kenangan ya, Sweet Memories akan kita hadirkan lagi. Jadi tetap di 93 FM ya, masih ada OO yang temani semuanya sampai tuntas program acara kami yaitu di jam 3 sore nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Yo, watuk kok ramari-mari ta lele.
2: TBC kui mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh, besi kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh. Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae toh, yang penting sampah. Mbah! Pripun toh mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
0: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
3: Radio Suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini ya. Baik, informasi berikutnya adalah kabar baik untuk kota warga Kota Madiun yang ingin meningkatkan keterampilan dan juga memperbesar peluang kerja. Kali ini Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan juga Menengah atau Disnaker KUKM Kota Madiun kembali membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi atau PBK Batch 2 tahun 2026. Sebanyak 83 peserta akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri atau DUDI. 5 program pelatihan yang dibuka ini meliputi Food and Beverage Products untuk 16 peserta, perawatan kendaraan roda 2 ini ada peserta 10 peserta maksudnya, ada digital AI ada 12 peserta, ada practical office advance atau komputer lanjut ada 10 peserta, serta jahit upper sepatu ada 35 peserta. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker KUKM Kota Madiun, Agus Suprianto mengatakan, pelatihan ini menjadi salah satu upaya peningkatan daya saing kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran Kota Madiun pada 2025 yang mencapai 4,29%. Pelatihan ini lebih banyak mengutamakan praktek dengan komposisi sekitar 70% praktek dan 30% teori. Peserta juga akan mengikuti on-the-job training selama 1 bulan di tempat kerja, sehingga memiliki pengalaman langsung di dunia industri. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mendapatkan sertifikat uji kompetensi dan pengalaman kerja. Bagi yang memenuhi kualifikasi, terbuka peluang untuk direkrut perusahaan sesuai dengan bidang pelatihan, seperti industri sepatu, ada bengkel, kafe, maupun restoran. Pendaftaran PBK Batch 2 tahun 2026 ini dibuka pada 4 sampai dengan 18 September 2026. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan http.bit.li pendaftaran PBK Batch 2 atau melalui Disnaker KUKM Kota Madiun. Peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya berKTP dan berdomisili di Kota Madiun, minimal berusia 18 tahun, lulusan SMA, SMK sederajat minimal dan tidak sedang bekerja atau menempuh pendidikan. Seleksi dilakukan melalui administrasi, tes tulis dan juga wawancara.

Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, ini bagi sahabat yang tentunya ingin melakukan atau juga mengupgrade keterampilannya ya. Dan kali ini Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah atau Disnaker KUKM Kota Madiun ini membuka kembali pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi atau PBK tahap kedua tahun 2026 ya. Jadi ada beberapa program pelatihan, ada food and beverage products untuk 16 peserta, perawatan kendaraan roda 2 ada 10 peserta, digital EA ada 12 peserta, ada practical office advance ini ada komputer lanjut 10 peserta, serta jahit upper sepatu ada 35 peserta. Dan ini dijumlah ada 83 peserta. Jadi untuk sahabat semuanya yang sesuai dengan kualifikasi ini dan ingin mencari apa ya pengalaman atau juga nantinya ini akan diseleksi dan akan nanti di diwawancara, dan nanti kalau selesai ini semuanya terpilih akan dilanjutkan dengan pelatihan ya. Jadi untuk syaratnya KTP harus Kota Madiun, minimal usianya 18 tahun dan lulusan minimal SMA atau SMK sederajat dan tidak sedang bekerja atau menempuh pendidikan ya. Jadi silakan daftar di halaman resminya di KUKR Kota Madiun ya, atau juga langsung ke kantor Disnaker KUKM Kota Madiun. Baik sahabat, kembali lagu-lagu Sweet Morris akan kita hadirkan lagi ya. Jadi masih ada OO yang temani semuanya. Dan tentunya di siang hari ini kita masih temani semuanya dengan Sweet Morris, lagu-lagu kenangan sampai tuntas nanti program acara kami di jam 3 sore.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Oh maaf, siang ya. Siang hari ini kita harus tuntaskan juga program acara Sweet Morris untuk hari ini. Di hari Rabu di 9 September 2026. Terima kasih banget untuk sahabat yang sudah bergabung ya, atau juga yang meramaikan program acara kami dan sudah mendengarkan program acara kami dari awal sampai dengan akhir ini. Akhirnya kita tuntaskan juga program acara ini. Kita bertemu lagi dan berjumpa lagi di lain waktu dan juga di kesempatan yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Saya O harus undur diri. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
5: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
4: Oh, notal ya.
5: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
6: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
5: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
6: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
5: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
6: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
7: Le, aku tak kenal le. Nek mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le? Kulanuun. Le, le, kulanuun.
8: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
7: Mau beli obat. Ini resepnya.
8: Nggih, Mbah.
7: Anu le. Iki sini resep obat apa ya?
9: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae toh, yang penting sampah.
1: Mbah! Pripun toh, mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, itu masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Itu masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Sugeng siang, tetanggaken kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah mas, jadi pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
4: Mari utamakan bahasa Indonesia,
5: lestarikan bahasa daerah,
6: pelajari bahasa asing.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
2: Hei, itu ki, baratus kok orang dipateni kerane. Wajib beres banyak tolele.
3: Nggih, Mbah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, pesta tani bawang merah Nyawiji di gondang catat panen 25 ton per hektar. Bupati Marhaen dorong petani Nganjuk naik kelas sebagai pengusaha dan perkuat perlindungan harga.
6: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi menegaskan paradigma petani di Kota Angin kini bukan lagi sekedar pekerja lahan, melainkan seorang pengusaha. Hal tersebut disampaikan Kang Marhaen saat menghadiri gelaran Pestani atau Pesta Petani Bawang Merah Nyawiji, hasil kolaborasi bersama PT Petrokimia Gresik di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang. Di hadapan para kelompok tani, Kang Marhen mengapresiasi kerja keras petani Nganjuk yang bermental petarung. Menurutnya, petani saat ini memegang peran strategis layaknya pengusaha yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Melalui pemupukan berimbang dan pendampingan teknologi terpadu, panen raya bawang merah varietas Tajuk pada kegiatan tersebut sukses mencatatkan hasil panen hingga 25 ton per hektar. Selain memacu produktivitas, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga stabilitas harga pasca panen. Kang Marhen memastikan pemerintah daerah terus mengawasi ketat masuknya bawang merah dari luar daerah agar harga lokal tidak jatuh dan keuntungan petani tetap terlindungi. Langkah konkret ini diharapkan terus memperkuat posisi Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu sentra lumbung bawang merah nasional. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
7: Selanjutnya Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan, stok pangan Tulungagung aman, cabai dan bawang jadi titik rawan harga jelang akhir tahun.
8: Ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung memasuki September 2026 dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura, terutama cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tulungagung, Sony Weli, mengatakan secara umum harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula masih relatif stabil. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Tulungagung. Meski demikian, DKP mencermati tiga komoditas yang dinilai paling rentan mengalami fluktuasi. Komoditas tersebut sangat dipengaruhi kondisi cuaca, terutama pada masa transisi musim maupun ketika curah hujan tinggi. Untuk menekan potensi gejolak harga, DKP bersama TPID terus melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah. Kegiatan digelar secara berkala dengan mendekatkan akses pangan murah ke pemukiman warga, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada rantai distribusi yang panjang. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
7: Selanjutnya Risma dari Suara Gresik mengabarkan, dua warisan budaya Gresik lolos WBTBI 2026.
9: Kabupaten Gresik kembali menorehkan prestasi dalam pelestarian kebudayaan. Dua karya budaya Gresik berhasil lolos dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Penetapan tersebut berlangsung melalui sidang termin pertama pada 2 Juli dan termin kedua pada 1 September 2026. Dua karya budaya yang ditetapkan yakni Majapahit Halembah Sindujoyo dan Tikar Pandan Bawean. Majapahit Halembah Sindujoyo merupakan tradisi masyarakat Kelurahan Lumpur yang digelar dalam rangkaian Halembah Sindujoyo. Tradisi ini menghadirkan pembacaan serat Sindujoyo dengan gaya Majapahit khas Gresian, sekaligus menjadi sarana pewarisan sejarah dan nilai spiritual. Sementara Tikar Pandan Bawean merupakan kerajinan tradisional masyarakat Bawean yang dibuat secara manual dari pandan duri. Kerajinan ini memiliki ciri khas konstruksi dua lapis anyaman dengan beragam motif tradisional. Penetapan WBTBI ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya harus terus dikenali, diwariskan, dipraktikkan, dan dijaga agar tetap hidup lintas generasi. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
7: Selanjutnya Renata Surya dari Suara Ngawi mengabarkan, Bea Cukai Madiun perkuat pemahaman aturan cukai bagi masyarakat dan pelaku usaha di Ngawi.
10: Bea Cukai Madiun terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Ngawi mengenai ketentuan cukai. Sosialisasi dilakukan secara rutin untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Madiun memperkuat pemahaman terhadap perkembangan aturan di bidang cukai. Pemahaman regulasi dinilai penting agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu terdapat PMK Nomor 96 Tahun 2024 yang mengatur perubahan tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Ketentuan tarif untuk sigaret, cerutu, rokok daun, kelobot, dan tembakau iris juga diatur melalui PMK Nomor 97 Tahun 2024. Sementara itu, aspek bentuk fisik, spesifikasi, serta desain pita cukai tahun 2025 mengacu pada peraturan Dirjen Bea dan Cukai, dan cukai merupakan pungutan negara terhadap barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Bea Cukai Madiun mendorong masyarakat dan pelaku usaha di Ngawi untuk terus mengikuti perkembangan regulasi serta memenuhi seluruh kewajiban cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Renata Surya, Suara Ngawi.
7: Selanjutnya Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, PLT Wali Kota Madiun tekankan penguatan data kelurahan dalam rakor WBR dan pemuktahiran DTSEN.
11: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun memimpin rapat koordinasi atau rakor di ruang 13 Balai Kota Madiun. Rakor membahas persiapan kegiatan Wali Kota bersama rakyat atau WBR dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN Kota Madiun. Dalam persiapan WBR, PLT Wali Kota menekankan pentingnya peran kelurahan dalam memahami kondisi dan data wilayah masing-masing. Lurah diminta aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara akurat. Lurah juga didorong mengusulkan program prioritas berdasarkan kondisi wilayah. Usulan itu akan menjadi bahan penentuan intervensi pemerintah. Penataan melibatkan berbagai unsur terkait untuk memastikan informasi yang dihimpun lengkap dan valid. Rakor dilanjutkan dengan pembahasan pemutakhiran DTSN. Penguatan data hingga tingkat kelurahan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci. Data yang akurat diharapkan mendukung penyaluran program secara tepat sasaran. Koordinasi lintas pihak dan penguatan data menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelurahan diharapkan berperan sebagai ujung tombak dalam pendataan dan pelayanan publik. Amanda, Suara Madiun.
7: Selanjutnya dari Persada Blitar, Risa Ismaya mengabarkan, antisipasi aktivitas Gunung Anak Krakatau, KAI Daup 7, Madiun tambah kereta Malang Jakarta lewat Blitar.
12: PT Kereta Api Indonesia Persero menambah perjalanan kereta api menuju Jakarta. Salah satu layanan tambahan yang melintasi wilayah KAI Daerah Operasi 7 Madiun, yakni kereta api tambahan relasi Malang Gambir. Kereta tersebut melayani perjalanan dari Malang menuju Jakarta dengan pemberhentian di sejumlah stasiun, termasuk Blitar, Kediri, dan juga Madiun. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 7 Madiun, Tohari, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk memberikan pilihan perjalanan tambahan kepada masyarakat sekaligus memastikan operasional kereta api tetap berjalan aman dan juga terkendali. Kereta tambahan tersebut berangkat dari stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kereta tiba di stasiun Blitar pukul 21.49 waktu Indonesia Barat dan berangkat kembali pukul 21.51 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju stasiun Kediri. Kereta dijadwalkan tiba pukul 22.47 waktu Indonesia Barat dan berangkat pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kereta tiba di stasiun Madiun pukul 00.24 waktu Indonesia Barat dan berangkat kembali pukul 00.29 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gambir, Jakarta. Tohari menjelaskan, penyesuaian layanan tersebut merupakan bagian dari kesiapan KAI dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan angkutan penumpang akibat kondisi vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain menambah perjalanan, KAI menghimbau pelanggan mempersiapkan perjalanan dengan baik serta memastikan informasi terbaru mengenai jadwal dan juga layanan melalui aplikasi akses baik KAI, situs resmi KAI maupun kanal informasi resmi lainnya. KAI mengajak pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memastikan jadwal perjalanan, serta mengikuti arahan petugas agar perjalanan berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
7: Selanjutnya dari Suara Pasuruan, Yoga Pratama mengabarkan, sasar sekolah dan komunitas masyarakat. Dinas Kesehatan P2KB lakukan screening TBC.
13: Sebagai langkah deteksi dini penularan penyakit menular, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan, proaktif menggelar program screening tuberkulosis TBC atau TB paru ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Seperti yang terlihat di SDN Petung Sari 3 Pandaan, Jumat 4 September 2026, puluhan pelajar plus para guru dan masyarakat sekitar sekolah satu persatu mengantri untuk bisa mengikuti screening TBC sekaligus cek kesehatan gratis. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina mengatakan, cara ini dipilih sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan paparan TBC di lingkungan sekolah maupun tempat-tempat lain. Terlebih, eliminasi TBC merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan se-Indonesia.
14: kita lakukan di 24 kecamatan, baik di sekolahan maupun di beberapa komunitas masyarakat. Dan ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan. Dan kami Dinkes P2KB berkolaborasi dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati, dan kebetulan RSUD-RSUD kita ini sudah memiliki fasilitas untuk melaksanakan foto ronsen secara mobile. Jadi kita tidak menunggu masyarakat datang ke puskesmas maupun rumah sakit, tapi kita aktif menuju ke komunitas-komunitas, salah satunya adalah sekolahan, untuk kita menemukan secara aktif kasus ini. Semakin banyak ditemukan tuh sebenarnya semakin bagus, karena lebih cepat bisa kita obati hingga sembuh.
13: Menariknya, ada satu kendaraan bus, yakni Mobile Medical Check-up C-Master RSUD Bangil, yang merupakan singkatan dari C-Mobile Screening Stop TBC Terintegrasi, yang disulap sebagai tempat pemeriksaan. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
5: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
15: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai,
1: apa kabar semuanya? Yeah. Balik lagi ya sore hari ini bareng sama Rian dan juga Sukma di 15.20.
0: Ya, kita berdua bakal temani Anda semuanya sama Suara Madiun seperti biasa. Yang hari ini mungkin baru aja nyampe rumah.
1: Iya. Yeah. Atau bersih, mungkin bersih masih dulu di jalan.
0: Ya, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah cepet bersih-bersih diri.
1: Iya.
0: Karena mungkin Anda punya adik bayi gitu ya. Jadi betul, hindarkan dari debu dan bau-bau yang tidak sedap gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bau mataharinya itu dihilangin dulu ya, Rian.
0: Bener banget. Iya deh. Ya pasti kita bakal temani sampai di jam 7 malam, jam 8 malam nanti.
1: Iya.
0: Ya, barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya.
1: Iya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
6: Let's go.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
1: Selamat berbelanja.
2: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Maru.
2: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
1: Bawa tas belanja nggak, Kak?
2: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
1: Totalnya 100 ribu ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, bumi tenang.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun. Ada kolaborasi yang keren bareng antara si ini ya, Orange Red, Red Orange Kante barengan sama si Daniel Caesar. Judul lagunya Decision. Lain kali kalau pengen request lagi bisa ya.
1: Bisa banget.
0: Ya, dan tentunya balik lagi ada saya Rian dan juga
1: Sukma di sini. Ya, yang akan menemani sore hari kalian sambil nyantai.
0: Menjelang maghrib ya.
1: Nah, gitu. Biasanya momen-momen kayak gini tuh orang ngapain sih, Rian, di rumah?
0: Biasanya kalau jam-jam segini orang baru pulang kerja, terus sampai rumah itu biasanya ya istirahat sebentar lah ya.
1: Enggak
0: langsung mandi, biasanya santai-santai dulu. Ya mungkin duduk di depan rumah.
1: Iya, di teras tuh sambil teras. Minum teh hangat, gorengan, kopi. Kopi. Teh hangat aja udah biar kayak pensiunan, iya kan?
0: Iya. Kayak pensiunan.
1: Iya, gitu.
0: Oh ya, apa kabar Pak Cu?
1: Iya, gimana kabarnya Benny ya? Wah, selamat menikmati masa pensiunnya ya.
0: Selamat menikmati seraja juga di rumah dan tentunya semoga selalu diberikan kesehatan ya.
1: Iya, amin. Benar
0: banget. Jadi kita masih akan lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Sampai di jam 8 malam nanti. Masih banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget lagunya.
1: Iya.
0: Jadi jangan kau adil.
1: Iya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor, jian. Aku dadi wong tuane buan enggak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya.
1: Iya. Buat yang menunaikan jangan ditunda-tunda, nggak baik.
0: Bagus, iya. Itu harus ya, yang namanya ibadah itu harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, yang masih juga didengarkannya ada si Kezi Stefani. Iya. Dia ini adalah jebolan dari Indonesian Idol di season ke-14 yang digelar di tahun 2026. Jadi barusan.
1: Oh iya, ya, iya, barusannya. Ya, itu tuh dia tapi juara ya?
0: Dia sepertinya enggak
1: atau tereliminasi
0: deh.
1: Ya.
0: Oh, top 15.
1: Iya.
0: Ini perwakilan dari NTT.
1: Wah,
0: wow. Tapi keren ya.
1: Seru juga lagunya.
0: Suaranya enak. Lagunya
1: terus,
0: juga oke.
1: Apalagi musiknya juga enak gitu loh. Gimana ya?
0: Catchy
1: gitu ya.
0: Catchy dan ya. Easy listening.
1: Iya.
0: Pokoknya easy listening lah, pokoknya taunya gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi di Indonesian Idol dia juga kolaborasi bareng sama si Baku Cakar.
1: Oh.
0: Baku Cakar ini salah satu band yang juga diperhitungkan di Indonesia.
1: Betul, iya.
0: Mereka adalah band-band yang keren gitu loh. Oke. Baik, saat ini sudah jam
1: hampir 5, jam 6 ya.
0: Lebih 43 menit sampai suara Madiun. Kita masih akan lanjutkan perjalanan kita
1: sampai jam 8 malam nanti.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana.
1: Stay tune.

0: sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
0: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia

0: Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai Kepala Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948 Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu, Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Kota Madiun F. Bagus Panuntun mendorong Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Isnung Kota Madiun mengambil peran lebih aktif dalam pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya pada saat menghadiri Focus Group Discussion FGD Forum Doktor dengan tema sumbangan pemikiran intelektual Muslim Nahdlatul.

0: untuk membangun pemerintah mencari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu ia berharap gagasan yang lahir dari FGD tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang memberikan dampak nyata. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun Kota Madiun. Kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, termasuk Badan Otonom NU, diperlukan agar program pembangunan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat. PLT Wali Kota juga menekankan perubahan pola kerja pemerintah kota yang kini lebih mengedepankan ide dan gagasan sebelum berbicara mengenai anggaran. PLT Wali Kota berharap ISNU dapat menjadi partner solution bagi Pemkot Madiun dengan berbagai gagasan berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, kontribusi NU dapat semakin terasa dalam proses pembangunan Kota Madiun. Percepatan realisasi pengadaan barang jasa agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pada saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang jasa di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Selasa 8 September. PLT Wali Kota menyebut realisasi anggaran yang telah terserap atau terbayarkan pada saat ini telah mencapai 46%. Sementara itu, jika memperhitungkan sejumlah pekerjaan yang masih berjalan, progres pengadaan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Ia meminta para pejabat pengadaan segera menindaklanjuti belanja sesuai PPA dengan tetap mengedepankan ketentuan dan kualitas pekerjaan. Terkait masih adanya OPD dengan realisasi di bawah 50%, Bagus memastikan kondisi tersebut bukan karena kendala, melainkan sejumlah proses pengadaan masih berlangsung. Lebih lanjut, dirinya juga menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia. Menurutnya, siapapun boleh menjadi pemenang selama memenuhi ketentuan dan mampu memberikan kualitas terbaik. Sementara itu, perbaikan RSUD ditargetkan masih berlanjut hingga tahun depan. Sedangkan pengadaan kain seragam melalui 3 tender ditargetkan rampung pada November dan segera diberikan kepada penerima. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan 3 kegiatan besar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disput Parpora Kota Madiun pada Rabu 9 September. 3 kegiatan yang disiapkan meliputi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKPP Kreatif Camp serta upacara atau apel peringatan Sumpah Pemuda. Pelaksanaan LKPB nantinya akan menggandeng Organisasi Purnapaskibraka Indonesia atau PPI. Sementara itu, Kreatif Camp dirancang sebagai ruang bagi generasi muda untuk berkumpul, berkreasi, sekaligus mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan di Kota Madiun. Konsep kegiatan tersebut tengah dipersiapkan oleh Disput Parpora. Selain 2 kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menyiapkan upacara atau apel peringatan Sumpah Pemuda yang rencananya akan dihadiri Gubernur Jawa Timur. PLT Wali Kota berharap momentum Sumpah Pemuda tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus mendapatkan penguatan karakter.
1: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun siap menindaklanjuti penguatan data kependudukan sebagai bagian upaya peningkatan pelayanan publik, salah satunya melalui penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai single identity number yang diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja tim panja Komisi 2 DPR RI terkait penyusunan RUU Administrasi Kependudukan atau Adminduk yang digelar secara daring dari Serambi Balai Kota Madiun pada hari Rabu 9 September 2026. Pembahasan tersebut menyoroti penguatan data kependudukan mulai dari keakuratan dan kemutakhiran NIK, pencadangan data, hingga dukungan teknologi, sistem, dan tata kelola di daerah. Penguatan data menjadi bagian penting untuk mendukung pelayanan publik yang semakin terintegrasi. PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, mengatakan kebijakan dari pemerintah pusat akan ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak masyarakat sekaligus memberikan kejelasan terhadap data kependudukan. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Madiun, Agus Triyono, menyampaikan bahwa daerahnya telah siap mendukung penerapan NIK sebagai identitas tunggal. Untuk tindak lanjutnya, Dispenduk Capil Kota Madiun masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Masukan terkait penerapan kebijakan tersebut juga telah disampaikan dalam pembahasan bersama Panja Komisi 2 DPR RI.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, yeah. Kita ada di sesi keempat ya. Keempat kesempatan kali ini sampai di jam 7 malam nanti dan yeah. Ini udah dibuka sama lagu bagusnya si NPD.
1: Ya.
0: Lupain dengan... aku please.
1: Iya, yeah. Enggak mau.
0: Karena membekas sekali loh.
1: Bener, gitu. Kami tuh kayak saus membekas banget. Susah noda membantu kami.
0: Nah, itu tanda-tanda bahwa dia ini susah move on ya. Dan ya, lagu yang satu diciptakan dengan begitu kerennya.
1: Bener.
0: Karena memang kalau didengarkan ini memang balik lagi kayak di tahun-tahun 80-an nih.
1: Iya.
0: Musik kayak gini nih.
1: Iya, musiknya ya Rian. Iya. Tapi bahasanya bahasa... yang gaul sekarang, anak sekarang ya, nih, gamon gitu kan.
0: Bener gamon. Apalagi udah kedenger kelihatan itu kalau dia musik-musik tahun 80 itu karena di situ ada juga suara-suara keyboard yang kristal-kristal gitu. Kayak gitu. Itu sangat khas banget gitu
1: tahun 80-an. Ya?
0: Keyboard,
1: Kirain es batu kan.
0: Kira-kira kipet. Ya, jadi memang kalau didengarkan di lagu ini NPD ini kayak mengingatkan di band-band yang similar ya persis ya kayak gini kayak si Wijaya 80.
1: Benar.
0: Itu yes. Punya siapa si Wijaya tuh? Salah satunya personilnya.
1: Handphone mana handphone? Mau browsing nih.
0: Wijaya 80 tuh personilnya.
1: Lagu era-era itu
0: ada
1: ya.
0: Ada si ini deh. Ardito.
1: Oh iya,
0: Ardito yang ternyata juga jago banget dia bikin lagu-lagu yang kayak gini. Kayak inget di masa-masanya kalau di masa dulu tuh si Faris ya, Faris RM kayak gitu.
1: Ini kalau lagu luar kan ini ya, A Whole New World itu kan juga ada.
0: Nah, itu dia. A Whole New World yang itu loh. Enak loh lagu itu.
1: Benar.
0: Jadi kayak ya nuansanya kita kayak diajak balik ke tahun 80.
1: Betul. Ya? Walaupun di era baru tapi kayak nari kita flashback buat nostalgia dikit.
0: Bener
1: gitu
0: banget.
1: Ya.
0: Jadi pas banget ya. Yang hari ini mungkin lagi punya nostalgia tahun 80-an. Ya lagunya udah nganter lah ya.
1: Iya.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: aku nangis dari tadi, rewel, tapi terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: Radio Kumpul.

hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Nah, ini ada batas senja dengan bangga ku kenalkan ini dia. Yeah. Nah, jadi udah punya pasangan, dia bangga gitu. Ini loh pasanganku.
1: Iya. Yeah.
0: Tuh, gue lebihnya kayak gitu.
1: Ini nih punya gue, punya lu mana? Ah, enggak punya ya? Iya, sama kasihan.
0: Ini punya gue. Dia punya gunung. Iya. Gue sama gunung.
1: Iya.
0: Ya, enak ya lagunya ya?
1: Iya, enak.
0: Jadi buat yang pengen request lagu yang satu ini besok-besok atau sekarang pun boleh.
1: Boleh.
0: Tapi nanti jam yang lain ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang diputerin dua kali ya enggak mungkin lah ya.
1: Iya.
0: Batas senja sekali lagi dengan bangga ku kenalkan ini ya, udah bawa kita di jam 7 kurang sedikit.
1: Iya.
0: Jadi kita bakal menuju ke sesi yang paling akhir sampai Sahabat Madiun.
1: Betul.
0: Yang tentunya akan menemani Sahabat Madiun untuk menikmati istirahatnya di kesempatan malam hari ini. Memang butuh
1: apa?
0: Istirahat ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau badan udah capek
1: itu,
0: tidak usah terlalu dipaksakan ya.
1: Iya.
0: Kecuali kalau itu ada tugas dari kantor mungkin ya.
1: Kantor atau mungkin ada apa di rumah, lingkungan apa-apa belum selesai.
0: Betul.
1: Karena juga gimana lagi kalau urusan lingkungan kan kita juga harus bersosialisasi. Betul.
0: Yang namanya hidup bermasyarakat.
1: Nah,
0: kan
1: gitu kan, dengan tetangga, entah siapa tahu ada yang mau rapat RT gitu. Betul. Kan ya.
0: Ya, jadi mungkin kalau nggak ada kegiatan apapun ya bisa mendingan istirahat aja deh ya.
1: Betul.
0: Sambil rebahan, tetap merapat terus di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Stay tune.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama

0: Tantowi Ahmad.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: 93 FM Radio Seru Madiun. Baik, sama Seru Madiun sudah jam
1: Setengah delapan
0: ya sekarang ya. Dan itu tadi barusan ada si Cat's Eye
1: dengan Internet Girl.
0: Ya, Internet Girl artinya apa ya? Mungkin seorang
1: cewek yang
0: gadis yang suka
1: main internet.
0: Iya. Enggak maksudnya dia scroll di handphone gitu.
1: Atau mungkin juga bisa yang dimaksud itu ini penjaga warnet cewek ya. Iya, biasanya bayarnya nanti Mbak, bilnya berapa? Bilumba-lumba ya.
0: Ya, kali aja itu ya yang cerita ya. Oke deh. Ya pasti ini ada informasi menarik ini. Mm-hmm. Jadi untuk warga Kota Madiun ini ada
1: apa itu,
0: satu kabar tentang jaminan kesehatan gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau dilihat dari jumlah kepesertaan, cakupannya itu sebenarnya cukup tinggi ya. Mm-hmm. Jadi per 1 September 2026 kemarin,
1: iya,
0: tahun 2026 ini, mm-hmm, peserta jaminan kesehatan di Kota Madiun itu sudah sampai di angka 199.000 lebih.
1: Wah, banyak juga ya, Rian ya.
0: Atau kurang lebih 98.80% lah ya.
1: Sekian lah ya, 98 penduduk Kota Madiun ya.
0: Betul. Tapi yang masih aktif itu ternyata sekitar 182.000 peserta. Jadi baru 90 kurang lebihnya 90%-nya ya.
1: Iya.
0: Nah, padahal target nasionalnya itu adalah 95%.
1: Oh iya.
0: Jadi artinya itu masih ada sekitar 9.000 peserta aktif ya,
1: yeah,
0: yang mesti dikejar. Nah, kali ini PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini menyampaikan kalau urusan jaminan kesehatan masyarakat itu memang harus benar-benar diperhatikan.
1: Betul,
0: Sukma. Karena itu penting banget kan.
1: Penting banget.
0: Kita nggak tahu sakitnya kapan dan sebagainya gitu kan.
1: Nggak bisa ditunda juga, nggak bisa janjian juga.
0: Bener banget. Nah, kalau memang perlu adanya tambahan anggaran untuk menambah kepesertaan aktif, Pemkot ini sudah siap untuk mencukupinya.
1: Tuh,
0: luar biasa.
1: Iya. Yuk buat kamu yang belum apa namanya? Aktif BPJS-nya, mengaktifkan BPJS ya, segera diurus. Terus juga ya itu tadi balik lagi itu dibilang penting nggak penting, ya sebenarnya penting karena
0: penting
1: balik
0: dong.
1: Lagi sakit kita nggak ada yang tahu kapannya.
0: Betul.
1: Kita sakit apapun kita nggak tahu.
0: Ya, apalagi ya, ketika kita ya mungkin ya ada sakitnya.
1: Iya.
0: Ya pastinya kan butuh biaya gitu loh.
1: Nah,
0: kalau nggak pakai BPJS ya pastinya biayanya ya akan tahu sendiri lah. Pastinya agak berat ya.
1: Sebenarnya juga nggak harus sakit ya Rian. Itu kan juga bisa buat ya cek-cek gula darah.
0: Iya benar.
1: Setiap
0: saat untuk memeriksakan diri ini kondisinya seperti apa sih?
1: Betul. Cek-cek kesehatan
0: betul
1: lah. Nggak perlu nunggu sakit. Nggak tahu soalnya. Lebih baik kan mengantisipasi daripada
0: betul tindakan preventif
1: mengobati.
0: Ya,
1: betul. Gitu kan.
0: Nah, kemudian saat ini Pemkot sendiri sudah menganggarkan sekitar 32 miliar rupiah setiap tahunnya ya untuk membayarkan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Nah, kedepannya anggaran ini bisa saja
1: bertambah,
0: nambah ya benar demi mengejar target kepesertaan aktif loh.
1: Ya
0: tentunya ini bukan apa ya hanya soal jumlah pesertanya saja.
1: Betul.
0: Tapi ini layanannya juga tentunya menjadi perhatian dari pemerintah ya.
1: Untuk masyarakat ya.
0: Betul. Jadi PLT Wali Kota ini
1: kesehatan,
0: betul sekali gitu
1: ya.
0: Berharapnya itu adalah jangan sampai itu ada warga yang sedang butuh-butuhnya atau membutuhkan pengobatan tapi ternyata malah terkendala gitu
1: nah,
0: loh.
1: Karena
0: masalah administrasinya, betul.
1: Administrasinya
0: atau
1: gitu
0: kepesertaan
1: ya,
0: BPJS yang tidak aktif ya. Jadi intinya itu bisa dikatakan kalau Pemkot itu pengen memastikan kalau masyarakat Kota Madiun itu bisa mendapatkan layanan kesehatan itu dengan lebih baik gitu loh.
1: Betul. Iya.
0: Tidak ada hambatan.
1: Betul.
0: Terus pokoknya lancar-lancar aja deh ketika membutuhkan pengobatan dan tentunya tidak mau terdengar ada berita atau mungkin ada suara
1: kasus
0: yang mengatakan
1: gitu ya.
0: Betul, karena persoalan tentang persoalan ini apa namanya kepesertaannya gitu.
1: Kepesertaan ya dalam BPJS itu
0: ya.
1: Terus juga apa namanya ya jangan sampai lah ada kasus kayak mau berobat sakit tapi nggak punya biaya, terkendala biaya, terus udah ke rumah sakit nanti bingung bayarnya gimana gitu kan.
0: Iya, juga bener.
1: Satu kasihan pasiennya ya kan.
0: Mm-mm.
1: Kedua ya nggak ada salahnya juga buru-buru ngaktifin atau menjadi peserta aktif dari BPJS itu sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Itu dengan apa ya, lagi ya, kepesertaan mandiri kan, membayar sendiri dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Oke, jadi untuk sahabat-sahabat Madiun, jangan lupa juga coba dicek deh ya, apakah kepesertaannya masih aktif. Kalau memang butuh diaktifkan, diaktifkan lagi ya. Yeah. Karena itu penting banget ya.
1: Betul.
0: Yang namanya sakit kita nggak tahu.
1: Nah,
0: gitu. Jadi demi keberlangsungan kesehatan kita,
1: nah,
0: ya pastinya kita butuh yang namanya BPJS.
1: Betul.

0: Now, you are listening 92FM
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo mbah?
2: Iki lho nduk, kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku kira yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan? Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to nduk?
3: Nggih mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama mbah sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

0: di FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian bersama dengan
1: Sukma di sini mau pamit undur diri ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua.
0: Terima kasih untuk semuanya, semoga besok kita bisa ketemu lagi.
1: Ketemu lagi.
0: Oke, selamat malam semuanya.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu, Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Yuh, waduh kok ramari-mari talele. TBC kui mbah, TBC.
2: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembarangane wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, di aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo dok, tak jam saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung

0: sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948.

0: 1948. Saat itu, Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010. Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
5: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009.

0: 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam setengah sebelas.
3: Pak, hoi pak, bukain dong.
4: Sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah, nih ada pak satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
3: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
5: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

0: banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Suara Madiun 93.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
2: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatut dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
6: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
5: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
7: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
6: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
5: Kantong belanjanya, Pak.
7: Plastik aja, Mas. Lali aku.
6: Lah, Pak. Gimana sih?
8: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
9: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
10: LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

0: sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencangkupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pasar Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telepon ke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo Mbak Sumat, mau tenang apa Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho deh, aku ki ngerungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to Mbak. Mboten usah to Mbak tiket Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Sonyo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensine jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: best music every time every day.
1: Duh, bapak gawe na wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811-3577-800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454 301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun sing gelombangnya sama telu FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo mbah?
2: Iki lho nduk, kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to nduk?
3: Nggih mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun. Radio Suara

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun.

0: kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencangkupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Masih gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Poppy hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan.
2: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Harap tak gaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini.

0: Tanya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marin atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini...

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia

0: Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Bu, bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, ya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mereka ini, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Egi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana. Di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang menloro to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPPL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Hasan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan